0: yang aram tu sih sih ya. Failing dia betul betul saja. Ini kali khas.
1: Hari yang aku failing ki, tuh sih tuh jadi pe, kita tuh yang kita cuci. Tuh tu leh. Siapa yang cuci dia sih? Failing aku mana?